Cerah juga, dan untuk siang sore hari juga masih cerah, teman Pradua. Masih aman-aman aja untuk beraktivitas di hari ini ya, pagi, siang, sore, malam. Jadi tetap waspada aja karena ada potensi hujan, jadi tetap dibawa aja payung, topi, jas hujan tetap dibawa meskipun kondisi cuacanya cerah seperti itu ya. Abis ini bakalan aku infoin lagi untuk info-info lainnya dan lagu-lagu enak nemenin kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan. RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Gaya hidup dari Bass Boy, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal gaya hidup, apalagi pagi-pagi alias morning routine gitu ya, banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakuin. Tapi apa biasanya yang kita lakuin?

kantor ataupun ke kampus atau ke sekolah gitu ya. Tapi sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kamu lakukan, teman berdua. Apa itu? Ya, kalau dilihat sih sebenarnya memang membutuhkan waktu yang lama kayak gitu ya. Yang pertama mungkin buat kamu yang suka sama masak ya, masak buat bekal. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang mungkin bagi sebagian orang, aduh ribet, nanti aja lah beli, nanti aja lah apa gitu ya. Kalau misalkan udah tinggal sendiri nih, bukan yang disiapin sama orang tua. Kalau disiapin sama orang tua mah enak banget ya. Kita tinggal nunggu aja, makanan udah jadi, tinggal langsung sarapan. Terus bekalnya udah ada, tinggal langsung dibawain sama orang tua, tinggal berangkat. Ya kalau itu mah enak gitu ya. Kita ngomongin soal kita yang udah hidup sendiri gitu ya. Karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa kamu lakukan dengan slow down ya. Tenang, santai, jangan terburu-buru gitu. Oke. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan adalah cek rute perjalanan kamu. Cek kondisi cuaca di hari ini. Itu bisa kamu lakukan loh sebenarnya di pagi hari. Gak cuma scroll TikTok atau Instagram yang lihat berita-berita yang ada aja, yang udah disiapin. Tapi sebenarnya kamu tuh juga bisa mencari informasi lainnya gitu, teman Pro 2. Ya memang kalau misalkan gak sempat, kamu bisa dengerin Pro 2 FM aja ya, untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut gitu. Tapi kalau misalkan bisa kamu lakukan, ya kenapa enggak gitu ya. Kita nanti bakalan bahas seputar habit-habit ini, morning routine, gaya hidup kamu yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini ya. Dan bikin kamu semangat juga, anti mager, bisa jadi mood booster ya. Nanti kita bakalan bahas seputar ini, teman Pro 2. Tapi kita main-main dulu barengan sama Hi-Fi dengan lagu terbarunya mereka yang berjudul Main.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zaman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Nggak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada dan kita masih ngomongin soal rutinitas di pagi hari ya. Kira-kira kalau di pagi hari ini tuh biasanya ngapain sih gitu kan. Terus habis itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya kita skip karena udah terlanjur apa ya, udah terlanjur telat atau udah terlanjur udah nggak sempet gitu, padahal sebenarnya juga sempet-sempet aja gitu, tergantung kitanya juga untuk melakukan semua kegiatan itu dengan slow down ya, dengan tenang, dengan tidak terburu-buru gitu. Kalau emang bangunnya udah telat duluan ya itu beda lagi, beda cerita ya teman pro 2, itu mah ya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya, udah emang keburu-buru banget gitu. Tapi kalau misalkan kamu bangun masih di pagi banget nih, jam 5 ya, jam 5 buat yang muslim sholat dulu, atau itu pun juga udah telat ya. Nggak yang telat banget sih, tapi maksudnya abis itu juga langsung apa, beres-beres kamar kayak gitu ya teman pro 2. Atau kamu malah tipe yang ya udahlah abis ibadah gitu ya, habis sholat goleran dulu sambil scroll TikTok, abis itu kok udah jam segini, buru-buru mandi dan lain-lain. Nah itu beda lagi, beda cerita sebenarnya ya teman pro 2. Tapi ya memang kalau dilihat kebiasaan di era-era sekarang itu ya kayak gitu, tidak dipungkiri saya pun juga seperti itu kadang-kadang. Tapi ya teman pro 2 itu jadi salah satu hal yang akhirnya kita tuh jadi gak fokus gitu ya, jadi keburu-buru, terus habis itu barang pada lupa gak dibawa. Alasannya juga ya itu tadi, gak ada, gak sempet waktunya untuk ini, jadinya ketinggalan deh. Padahal sebenarnya ada aja waktu untuk kamu bersiap-siap, ditata dulu barang-barang yang mau dibawa, atau kalau misalkan kamu mau bawa bekal, masak dulu, atau yang paling simpel gak usah masak deh, kamu nata roti aja deh ya kan, gampang kan, nggak usah yang masak banget tuh, roti tinggal kamu kasih keju, kamu kasih kondimen lainnya, terus habis itu ditaruh di tempat bekal, sudah kamu bawa ke kantor ataupun ke kampus kayak gitu ya. Tapi memang jadi habit yang susah untuk dilakukan di era sekarang. Aku masih nungguin kamu ya, gabungan di Instagram kita @produarari_sby atau WhatsApp 081908952, aplikasi RRI Digital juga boleh banget nih teman Produa. Kita ngomongin soal rutinitas wajib yang biasanya kamu lakukan di pagi hari ya, siapa tahu bisa menginspirasi teman Produa yang lainnya. Bisa juga ini jadi rutinitas wajib gitu ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM. Habis ini bakalan aku spill juga untuk Halu, hanya satu lagu di jam 8 pagi.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: Penasaran teman Pro2 dari The Popstar. Nah, kamu juga penasaran kan untuk Halu hanya satu lagu kali ini di jam 8 pagi. Ada DeLoreans yang bisa kamu pilih lagu-lagunya. Tiga lagu udah aku siapin teman Pro2, tapi dari teman Pro2 nih pingin diputerin lagunya DeLoreans yang berjudul Don't You Say I'm In Love. Ya udah deh, habis ini bakalan aku puterin buat kamu spesial ya. Dan kamu jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro2.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Tanggal 24 Agustus 2026 atau setiap tahunnya ini memperingati hari apa sih ya, bakalan aku spill buat kamu. Dan kali ini buat kamu yang suka banget sama nonton TV, ini adalah hari kamu, teman Pro 2. Karena tanggal 24 Agustus merupakan Hari Televisi Nasional yang juga merupakan hari ulang tahun atau sejarah berdirinya dari Televisi Republik Indonesia atau TVRI, teman Pro 2. Dan tanggal ini menandai juga siaran televisi nasional pertama di Indonesia pada tahun 1962 nih. Jadi buat kamu yang suka banget nonton TV ya, dan ini juga merupakan berdasarkan keputusan Menpan RI nomor 20, peringatan ini akhirnya dijadikan hari penting seperti itu ya, yaitu Hari Televisi Nasional di Indonesia. Dan ini juga merujuk dari peringatan momentum sejarah perkembangan penyiaran televisi di Indonesia ya. Dan kalau dilihat nih teman Pro 2, secara sejarah siaran televisi nasional pertama di Indonesia itu pada 1962 maksudnya, bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Dan TVRI ini kemudian mengembangkan jaringan siarannya dari Jakarta ke berbagai daerah di Indonesia seperti itu. Jadi langsung berkembang ke Yogyakarta, ke wilayah lainnya juga nih teman Pro 2. Dan pada tahun 1974 TVRI ini hadir di Medan, Balikpapan, ada juga di Bandung, Surabaya, dan Denpasar pada tahun 1978. Dan akhirnya sampai saat ini teman Pro 2, di tahun 2026 ini TVRI memperingati ulang tahunnya ke-64. Wah, ini saudara ya. Beda satu bulan gitu antara TVRI dan juga RRI, teman Pro 2. Dan ini juga merupakan hari penting di tanggal 24 Agustus yang juga dirayakan setiap tahunnya gitu ya, yaitu Hari Televisi Nasional, teman Pro 2. Dan hari penting lainnya adalah Hari Musik Aneh Internasional. Wah, apa nih? Jadi kalau dilihat dari sejarahnya juga nih teman Pro 2, ini digagas oleh Patrick Grant, seorang musisi dan komposer asal New York City yang menciptakan hari unik untuk mendorong orang-orang mendengarkan musik yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, serta memperluas wawasan dan selera bermusik. Iya sih, kalau pertama kali denger lagu tuh kayak, lagu apa nih? Atau musik apa nih? Apalagi kayak gak familiar sama kita ya, teman Pro 2. Tapi ternyata ini juga merupakan hari penting gitu ya. Oke, dan buat kamu yang berulang tahun juga di tanggal 24 Agustus ini, selamat ulang tahun. Semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Ataupun buat kamu yang merayakan hari penting lainnya ya, pokoknya selamat, sukses selalu, sehat selalu. Dan pastinya kamu dengerin terus Pro 2 FM. Habis ini bakalan aku spill informasi-informasi berkaitan dengan rutinitas di pagi hari gitu ya, dan juga meningkatkan rasa produktivitas kita di pagi hari ini. Pas banget di hari Senin, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bento 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kali ini aku mau bacain dari gabungannya teman Pro 2 ngomongin soal rutinitas di pagi hari ya. Nah, kali ini ada dari Ken yang katanya dengerin lagu sih pagi-pagi. Wah, produktif sambil ditemenin lagu. Lagunya bisa kamu dengerin di Pro 2 FM pastinya ya. Ada Lunar katanya sarapan. Wah, enak banget ya. Sarapan apa nih? BTW, teman Pro 2 tuh tipe yang sarapan atau enggak sih? Karena ada beberapa juga dari teman-teman gitu ya yang kayaknya nggak sempet deh buat sarapan. Ya, alhasil jadi malas buat sarapan. Dan kebiasaannya juga udah nggak sarapan aja. Sarapannya siang banget gitu. Atau jam-jam 10, jam 9 gitu. Nggak bisa tuh untuk makan pagi banget tuh nggak bisa gitu. Tapi memang ada sebagian orang juga yang dia nggak bisa kalau nggak sarapan, jadi harus sarapan. Paling enggak tuh roti gitu ya, diganjel gitu kata orang-orang tua nggak tuh. Maksudnya ibu bapak gitu ya, diganjel dulu biar nggak lapar nanti, biar bisa mikir. Zaman-zaman sekolah tuh gitu teman Pro 2 ya. Ada lagi In Blue katanya makan bubur dan minum kopi. Wah, ini komplit gitu ya. Only me subuhan kali ya. Wah, Masya Allah. Ya benar banget sih ya teman Pro 2, kalau pagi banget tuh ya beribadah gitu ya. Tapi kalau yang pagi-pagi persiapan tuh apa sih biasanya? Boleh ya kamu gabungan lagi. Ada Kenko katanya sebelum kerja wajib ngopi dulu. Wah, wajib nih teman Pro 2 ya. Ada lagi kalau dari teman-teman aku tuh baru sampai kantor wajib beli kopi dulu. Kayaknya tidak jauh-jauh dari kopi gitu ya teman Pro 2. Nah, ini juga jadi salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan gitu ya. Oke, dari teman Pro 2 banyak yang request lagu. Ada yang request lagunya Kendri Semesta, ada yang pengen dengerin juga lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ditungguin, abis ini bakalan aku puterin juga. Tapi aku ada satu info nih buat kamu yang ada di Kota Kediri. Ada salah satu festival, yaitu Festival Lampu Lumilen teman Pro 2 ya, di Taman Tirtoyoso Kota Kediri Jawa Timur pada hari Sabtu kemarin. Wah, ini bagus banget sih teman Pro 2 ya. Gak kayak di Kediri gitu ya. Kayak di taman hiburan maksudnya. Kayak di di Ancol, Dufan gitu loh. Nah, ini memang menghadirkan instalasi cahaya warna-warni, dan biasanya memang dikunjungi ramenya tuh di malam hari. Ya iyalah, lampu soalnya ya. Tiketnya murah banget teman Pro 2, Rp35.000 kamu bisa melihat lampu-lampu warna-warni untuk dewasa, dan pastinya untuk anak-anak lebih murah dong. Rp20.000 aja buat anak-anak. Jadi ini adalah salah satu destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi gitu ya untuk berlibur di Kota Kediri. Jadi buat kamu yang ada di Kediri, ya ini kan masih Senin Fir, udah dikasih info liburan aja. Jangan salah, Senin pulang kerja kan bisa teman Pro 2 ya. Jangan jadikan hari Senin itu sebagai hari yang kerja terus atau menakutkan gitu. Kamu bisa gunakan Senin siang atau Senin sore kamu untuk kegiatan yang happy gitu ya, untuk yang agak chill, agak tenang dulu gitu, biar nggak sepaneng-sepaneng terus gitu. Pagi udah jelas paneng gitu ya, udah jelas pusing di kantor, di kampus, di sekolah, pulang kantor, pulang kuliah. Nah, itu bisa kamu lakukan untuk beristirahat sekaligus berlibur. Sedikit-sedikit aja, kan ini di tengah kota juga gitu ya. Oke, abis ini bakalan aku puterin untuk lagu-lagu favorit kamu. Requestan kamu juga bakalan aku puterin juga. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16-25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia untuk buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, kamu bisa menghubungi melalui RRI Surabaya atas nama Ayu Arta di 0896-3008-93330. Atau buat kamu yang ada di Tuban, kamu bisa menghubungi SP Tuban atas nama Witra di 0896160457 45. Melalui SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad di nomor 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Teman Pro 2 tahu nggak sih, di saat membacakan teks proklamasi, Bung Karno pada saat itu dalam kondisi sakit. Bung Karno sedang menderita gejala malaria tertiana dan suhu tubuhnya saat itu sangat tinggi. Bahkan 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, Bung Karno dikabarkan masih tidur karena kelelahan. Ini salah satu fakta dari 17 Agustus 1945. Selain itu, sang saka merah putih pertama yang dikibarkan terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Dilansir dari buku Indonesia Punya Cerita, salah satu versi sejarah mengatakan bahwa yang digunakan untuk bendera pertama Indonesia terbuat dari spray, sedangkan kain merahnya merupakan milik salah satu penjual soto.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teman Pro 2, kita masih ngomongin soal rutinitas di pagi hari ya. Dan kalau kamu suka banget sama yang namanya bangun pagi, nah ini juga jadi salah satu rutinitas yang bagus banget untuk kamu lakukan ya teman Pro 2. Bangun lebih awal, jadi akhirnya persiapan kamu gak buru-buru. Kamu bisa mempersiapkan kegiatan kamu di pagi hari ini tuh kamu mau ngapain aja. Mau kamu jurnal dulu, kamu tulis dulu gitu ya teman Pro 2. Dan ini juga salah satu tips gitu ya. Hindari memencet tombol snooze di alarm smartphone kamu. Kalau alarmnya udah nyala ya udah stop tapi bangun gitu ya. Tapi jangan di snooze terus sampai udah enggak tahu beberapa kali tuh nyalanya ya. Sampai sebenarnya kasihan buat yang lainnya gitu kan. Apalagi kalau kamu tinggal sama orang tua gitu ya, malah orang tua kamu yang bangun duluan gitu gara-gara alarm kamu, atau kamu ngekos gitu tapi ngekosnya barengan. Nah, kasihan tuh teman kamu, teman Pro 2, malah jadinya bising ya, brebeken gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, ini juga bisa untuk kamu lakukan olahraga di pagi hari, entah itu stretching-stretching ringan atau meditasi. Nah, merilekskan diri kamu, yoga, berdoa gitu ya. Waktunya paling ya 10 menit, 15 menit, kalau misal mau ekstra ya 30 menit gitu ya teman Pro 2. Biar apa? Biar bangun tidur tenang pikirannya, jangan yang langsung apa nih? Abis ini kegiatannya apa? Aduh, aku lupa ini, aku lupa itu. Nah, susah tuh kalau gitu, jadinya moodnya jadi enggak stabil juga gitu. Tuh, deh bisa juga kamu minum air putih yang banyak teman Pro 2 ya. Jadi pagi hari langsung menghidrasi tubuh kamu dengan air putih. Ya sebenarnya gak usah yang sampai beberapa liter ya, tapi paling enggak rutin gitu. Jadi sepanjang hari tuh ada berapa ya, 8 gelas ya kalau gak salah teman Pro 2 yang bagus. Pokoknya 2 liter lah ya total gitu. Kalau misalkan kamu pagi langsung minum 2 liter, wah ya agak kebung ya jadinya ya. Dan pastinya juga sarapan, kalau kamu suka ataupun bisa sarapan di pagi hari gitu. Kalau enggak ya yang aku bilang juga gitu ya teman Pro 2, kamu bisa mempersiapkan bekal untuk sarapan kamu dan bisa kamu makan nanti waktu sampai di sekolah, kampus ataupun di kantor gitu ya. Nah, ada siapa lagi yang udah gabungan di Instagram kita? Coba aku cek lagi ya. Ini ada dari Vina teman Pro 2 yang katanya dengerin lagu. Terus ada dari Likyu katanya sarapan. Binar ini katanya ke kamar mandi. Ya, berarti langsung gitu ya ke kamar mandi gitu. Terus habis itu ada Dewi Kurnia, cuci piring Kak. Wah, Sylvia olahraga katanya. Ada juga dari Ferry Cahya, ngepel nyapu, hashtag babu. Waduh, jangan-jangan itu namanya produktif di pagi hari aja. Kan biar bersih gitu ya. Pagi hari tuh kamu tinggal ke kantor atau kemana gitu, rumah udah bersih, udah enak tuh ya. Terus abis itu ada katanya bebenah. Wah, ini teman Pro 2 produktif semua ya pagi hari ini ya. Dan ini jadi wajib gitu loh, kegiatan wajib dan juga favorit gitu kan berarti. Okay, tadi ada yang request lagunya Nabila Takiyah, Cegil. Udah aku siapin juga buat teman Pro 2, lagu-lagunya lainnya belum aku puterin. Abis ini bakalan aku puterin juga. Tapi kali ini aku mau ngajak teman Pro 2 semua mikir, teman Pro 2 ya. Mikir apa? Mikir tentang teori Avengers. Wah, Desember sudah menghitung bulan, masih lama sebenarnya ya. Tapi teori-teori dari Avengers Doomsday ini makin bikin fans penasaran, teman Pro 2. Apa sih teori yang ada gitu ya? Nah,
Teori yang akhir-akhir ini tuh lagi rame diomongin, katanya Dr. Dooms ini bukan villain utama. Nah, terus villainnya siapa nih Thorn Pro 2 ya? Nah, ini juga jadi hal-hal yang bikin kita tuh bertanya-tanya, emang gimana sih ceritanya? Bikin kita jadi maraton film sebelum-sebelumnya, mecahin kira-kira puzzle yang kurang dari ingatan kamu tuh yang mana sih? Nah, itu aku. Sebagai orang yang agak pelupa ini ya, aku tuh emang ada ya? Emang di film mana? Nah, padahal udah pernah nonton filmnya. Akhirnya nonton film itu lagi, inget lagi akhirnya ya. Ada teori lainnya, katanya Avengers ini dipaksa untuk memilih satu alam semesta. Ya, memang akhir-akhir ini konsep multiverse setelah filmnya Spider-Man, terus habis itu ada juga dari filmnya Doctor Strange, Multiverse of Madness ya. Ini kayaknya jadi perdebatan, multiverse mana sih sebenarnya? Ada multiverse-nya Toby, ada multiverse-nya, banyak deh yang akhirnya berujung ke inclusion teman Pro 2, atau dua alam semesta yang bisa bertabrakan. Agak berat ya ini ya. Ini film tapi kita mikirnya berat banget, sampai ini gimana sih sebenarnya ceritanya? Susah ya, tapi gak apa-apa. Yang namanya film tuh jangan dibikin pusingnya, pokoknya dibikin happy, kamu bisa terhibur dengan adanya film itu. Kalau gak nyambung dikit, ya gak apa-apa, coba nonton film-film sebelumnya dulu. Terus ada juga yang menganggap Dr. Dooms ini adalah penyelamat. Jadi bukan seperti Thanos ya, yang dia tuh jadi musuh utama, jadi semuanya itu harus bergabung memerangi Thanos ini. Ada yang bilang Dr. Dooms ini bukan penjahatnya. Dan teori lainnya, Avengers itu akan kalah di film Avengers Doomsday ini, karena akan ada lanjutannya Avengers Secret War teman berdua. Dan itu bisa dilihat dari logo A dari Avengers di film gitu. Jadi kalau gak nyambung tuh kalah, kalau nyambung tuh menang. Gak paham deh teman berdua ya, siapa juga yang menciptakan teori-teori ini. Tapi kadang ada yang masuk akal juga gitu. Ya pokoknya kita tungguin aja lah kira-kira di Avengers Doomsday ini akan seperti apa, karena pertarungannya bukan hanya dari Avengers aja gitu ya. Orang-orangnya ini bakalan nyampur teman Pro 2 ya. Jadi bukan di universe-nya Avengers aja, tapi ada universe X-Men yang bukan sekedar cameo katanya. Wah, semakin bingung, semakin banyak orang-orangnya, semakin kayaknya bikin kita jadi maraton film gitu ya. Tapi kita tungguin aja di bulan Desember nanti akan seperti apa film Avengers Doomsday ini.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kamu masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita juga masih ngobrolin soal rutinitas pagi ya teman Pro 2, atau kegiatan pagi yang wajib kamu lakukan gitu. Ada siapa lagi yang udah gabungan di Instagram maupun WhatsApp kita at Pro2RRSBY. Dan kalau ngomongin soal rutinitas pagi, emang ini menentukan gitu ya, energi di pagi hari menentukan mood ataupun semangat kita untuk menjalankan aktivitas berikutnya gitu. Tapi ada juga yang enggak sih teman berdua, ada yang ya udah berjalan sesuai dengan semestinya aja gitu, enggak yang berpengaruh apapun gitu. Tapi kali ini ada dari siapa lagi? Ini ada yang request lagu aja nih dari Vina yang pengen dengerin lagunya BTS Just One Day. Oke, ditungguin ya. Terus abis itu ada juga, wah, ada katanya wajib dilakukan adalah upacara setiap Senin. Ya tapi kan nggak setiap nggak di rumah kamu juga ya upacaranya. Maksudnya adalah kegiatan di rumah gitu. Bangun tidur tuh ngapain? Nggak mungkin bangun tidur langsung upacara kan? Tiap pagi loh ini, bukan tiap Senin loh. Ya oke lah, mungkin di rumahnya juga ada upacaranya, kita nggak tahu juga gitu ya. Ada Virgi.

Nah, ini ada yang request lagu Manca juga. Ada yang pengen dengerin lagunya Louis Tomlinson yang Places. Oke, abis ini bakal aku puterin juga buat kamu. So, teman perdua, kalau ngomongin soal rutinitas, emang banyak ya rutinitas yang bisa kamu lakukan. Tadi ada beberes, ada juga nyapu, olahraga, journaling gitu ya. Dan kegiatan morning routine itu tadi yang bisa akhirnya terlaksana juga karena kamu sendiri gitu. Kamu ingin merubah kegiatan kamu di pagi hari yang cuma bangun tidur, langsung beres langsung mandi, terus beres-beres, makan, berangkat, atau ada kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Kayak misalkan itu tadi, jalan pagi, terus habis itu bikin bekal gitu ya, beberes. Nah, itu adalah selipan-selipan kegiatan pagi yang bikin kamu juga lebih produktif, teman perdua. Masih aku tungguin sampai nanti di jam 10 pagi untuk kita ngobrolin soal rutinitas pagi.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif

0: mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih ngomongin soal produktif kegiatan di pagi hari gitu ya. Nah kali ini ada salah satu musisi lagi yang produktif banget gitu ya teman Pro 2. Sampai-sampai nih kayaknya bikin saingan grupnya sendiri. Wah gimana nih maksudnya? Jadi Yoyeon Yuri Soyoung dari Girls' Generation ini debut unit baru yaitu HRS teman berdua. Wah, kayaknya jadi saingan grupnya sendiri gitu ya. Dan memang trio kocak ini, kenapa aku bilang trio kocak? Karena memang mereka bertiga ini kayaknya kebelet jadi center di Girls' Generation. Akhirnya bikinlah grup sendiri gitu ya. Tapi ini adalah proyek grup yang bukan untuk saingan dalam tanda kutip ya teman berdua, tapi ini memang juga menjadi proyek baru dari mereka karena dari grup K-pop Girls' Generation ini kan juga udah punya subunit lainnya kan, Tetiso atau TTS gitu ya. Kali ini ada grup baru lagi gitu, jadi memang sudah bersiap untuk memulai debut single terbaru gitu ya. Dan dilihat dari Yonhap, laporan Yonhap pada Sabtu kemarin, debut single digital Girls' Generation HRS ini berjudul Skibidi teman Pro 2, yang nanti akan rilis 31 Agustus, yang sudah dikonfirmasi juga oleh SM Entertainment. Dan single tersebut ini berisi dua lagu utama ya, lagu utamanya Skibidi dan juga Low Key in Love. Nah, single Skibidi ini dimulai musik house yang beralih juga ke hip hop, tapi ada pesan semangatnya untuk tetap bersama dan juga membuka jalan baru teman Pro 2. Dan girl group ini ya, ini juga sudah diundang oleh agontanya sendiri yaitu Yoyeon di acara Yoyeon Level Ups teman Pro 2. Wah, ini enggak sabar gitu ya gimana kolaborasi tiga penyanyi ini. Dan memang kalau dilihat dari konten-konten sebelumnya, dia collab sama penyanyi-penyanyi lain juga gitu ya. Dan ya balik lagi, kira-kira si Hyoyeon Yuri dan juga Soyoung ini apakah memang bisa menjadi center? Nah, karena kan waktu di Girls' Generation tuh agak protes gitu ya teman Pro 2, kok bagian aku sedikit nyanyinya, dance-nya. Nah ini jadi pembuktian bagi mereka ya. Kita tunggu aja gebrakan-gebrakan dari Girls' Generation yang katanya di tahun depan juga bakalan ada konser gitu ya teman Pro 2. Nah kira-kira konsernya seperti apa sih gitu kan? Kita doain aja semoga bukan cuma rumor-rumor belaka gitu ya. Karena dilihat dari segi umur, nah kalau ngomongin umur ini ya teman Pro 2, ini mah udah legenda K-pop gitu ya. Legend banget nih Girls' Generation. Ya udah deh, abis ini bakalan aku puterin juga lagu dari Girls' Generation buat kamu di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Kita juga masih ngomongin soal rutinitas, masih aku tungguin di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Pagi-pagi paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di

0: Can you please stay with me?
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu di Spade kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 5 pagi tadi sampai hampir jam 10. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu, Teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Fira pamit. Bye-bye, Teman Pro 2.

0: baru aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. PT PAL Indonesia menempatkan penguasaan teknologi sebagai bagian penting dalam membangun kedaulatan bangsa. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Koharudin Jenot, mengatakan semangat tersebut diwujudkan melalui kerja nyata. Sebagai industri strategis nasional, kemampuan mengembangkan teknologi mandiri menjadi fondasi memperkuat kemandirian Indonesia. PT PAL harus mampu membangun kedaulatan teknologi dan juga melahirkan produk-produk teknologi.

0: Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali menorehkan sebuah prestasi internasional melalui tim Sapu Angin ITS. Membawa Sapu Angin Speed 8, tim meraih peringkat 2 overall rank ECV class in Southeast Asia. Prestasi tersebut diraih dalam Formula Student Japan 2026 yang berlangsung selama 5 hari di Jepang. Manajer non-teknis tim Sapu Angin ITS Ahmad Farid Mubarok mengatakan kompetisi tersebut menguji kemampuan rekayasa kendaraan Formula. Tema perdua sebanyak 17 UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI Jawa Timur mengikuti Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi sebuah momentum memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan visibilitas dan daya saing UMKM Jawa Timur. KKL 2026 berlangsung tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus 2026 di Hall A dan juga B Jakarta International Convention Center atau GCC Jakarta. Selain pameran touring, ada sebanyak 55 UMKM binaan BI Jatim lainnya yang mengikuti pameran secara daring melalui platform KKL. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai, hai, hai. Welcome back di Pro 2 Hitlist. Yeah. Kamu bisa request lagu Indonesia atau lagu mancanegara di Pro 2 Hitlist siang hari ini bareng sama Anjan sampai dengan jam 12 siang. Ini udah up buat question boxnya. Gampang banget. Kamu tinggal isi aja di question box yang udah Jan siapin di Pro 2 RRSBY atau bisa juga di WhatsApp. Dua-duanya udah Jan spill juga teman Pro 2. Yeah. Kalau WhatsApp tinggal balas aja langsung komentar ya di situ di 081908952. Bebas mau gabungan yang mana teman Pro 2 ya. Kamu tinggal tulis nama penyanyi dan juga judul lagunya, nanti Jan bakal siapin dan langsung Jan bakal puterin sesuai urutan list yang udah komentar. Cepet-cepetan ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai salah tulis, ntar kalau salah tulis Jan salah putar jadi takutnya kecewa gitu. Jangan sampai lah ya teman Pro 2 ya. Oke, lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara teman Pro 2 bebas ya di Pro 2 Hitlist. Jadi bakal tungguin sampai dengan jam 12 siang, masih lumayan lama lah ya waktunya. Satu lagu ini dari Kak Ilham, langsung paling gercep ya di WhatsApp teman Pro 2. Katanya mau diputir lagunya Suara Kayu Buaya di siang-siang ini bang ya. Udah agak-agak sayup dikit sih matanya ini bang ya. Jadi mau request lagu yang agak-agak ya medium lah ya temponya, gak mau yang terlalu set banget, takutnya malah ketiduran bang. Oke deh, jangan bakal tungguin teman-teman berdua.

Mahasiswa RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemampuan,

kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

komunikasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk

0: jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Oke, teman Pro 2, tadi yang udah gabungan buat request lagunya Selena Grace dan Suamati udah jadi buat 3 ya. Jadi yang baru aja gabungan dan mau request lagunya Selena Grace, mungkin bisa judul yang lain atau mungkin kamu punya lagu favorit lainnya, kamu bisa join aja teman Pro 2 ya. Tulis saja nama penyanyi dan juga judul lagunya. Mau di Instagram atau mau di WhatsApp juga boleh. Dan karena ini juga lagi live TikTok di Pro 2 dari SBY, kamu juga bisa gabungan di kolom komentarnya juga teman Pro 2, bebas mau gabungan yang mana. Dan kali ini jangan monitor dulu di live at Pro 2 dari SBY di TikTok. Kali ini ada dari kakak Undi. Kakak Undi katanya mau request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Jagat Rasanya Samuel Cipta kak. Oke, jangan udah siapin lagunya nah. Tinggal diputerin aja nih teman Pro 2. Terus di Instagram juga ada kakak Sisil, ini juga sama mau dengerin lagunya Jagat Rasa ya dari Samuel Cipta. Sama juga kayak kak Leo pun juga mau didengar.

mau diputerin lagunya Samuel Cipta, Jaga Terasa, Teman Pura 2. Ya udah, karena paling banyak dari kamu pada request lagu itu, langsung jangan puterin aja, dan juga masih ada waktu sampai jam 12 siang, jadi buruan gabungan Teman Pura 2 ya.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Teman Pro 2, pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar di beberapa fasilitas layanan publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: Jadi programnya sudah ada dan sekarang kembali ke kesadaran masing-masing.
1: Teman Bro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
2: Teman terbaik kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Lanjutin lagi teman Pro 2, kali ini di WhatsApp ada Kakak Silvi, katanya mau diputerin lagunya Eclipse Story yang berjudul Dunia Maya buat siang hari ini. Semangat buat semuanya lagi bekerja. Wah, semangat juga buat Kak Silvi ya, mudah-mudahan berkah aja deh buat bekerjanya siang hari ini. Lanjut lagi, di sini ada Kakak Syari katanya mau dengerin lagunya Fajar Nur yang berjudul Age alias 8 teman Pro 2. Judul lagunya sih unik ya, dan lagunya memang keren sih teman Pradu, ada masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Ada Kakak Reno juga, katanya Vanessa Zibang berkaca-kaca. Oke. Nanti jangan bakal puterin sesuai list urutan ya teman Pradu. Langsung jangan puterin buat semuanya deh. Ya siang hari ini semangat aja teman Pradu, meskipun Surabaya juga lagi panas kentang-kentang, tapi semangat kita enggak kalah membaranya, panas juga. Maksudnya panas itu adalah semangat buat menjalankan kegiatan apapun teman Pradu ya. Selesain semuanya, dan semoga cepat kelar dan lancar, dan besok udah kerja seperti biasa lagi. Pokoknya yang jelas mood aman aja, kayaknya itu udah cukup ya teman-teman berdoa ya. Apalagi melihat situasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja teman-teman berdoa. Maksudnya panas itu tadi bukan apa-apa ya. Ya udah, this is song for you, Eclipse Story tadi udah request bareng sama teman-teman berdoa Dunia Maya, jangan puterin buat kamu spesial.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: RRI Surabaya.
1: Agak tambah berdua ya. Ini sebelumnya lanjutin lagi buat putri lagu favorit kamu ya. Dia bakal spillin informasi soal dunia permusikan juga ya, teman-teman berdua. Jadi yang suka ngomongin soal dunia permusikan, kamu bisa gabungan aja di IG ataupun WhatsApp, sekali juga boleh request lagu favorit kamu. Ngomongin soal film ya, ini baru banget anget fresh gitu ya. K-pop Demon Hunters ini kan baru

si nama band mereka di industri musik. Jadi band itu tuh menekankan penamaan tour tersebut gitu teman-teman Prodway. Dan ini sangat merugikan bisnis yang telah mereka bangun puluhan tahun. Jadi kalau menurut dari tim hukumnya Demon Hunters gitu ya, dalam sebuah dokumen gugatannya, dia bilang secara sederhana bahwa Netflix ini tidak berhak menggunakan merek K-pop Demon Hunters, sebagaimana itu mereka juga tidak berhak meluncurkan artis rekaman, pertunjukan tour langsung, dan juga merchandise dengan merek K-pop Metallica, K-pop U2, K-pop Blank Sabbath, dan mungkin ada yang lain-lainnya juga teman-teman berdua. Kemudian dari pihak K-pop Demon Hunter sendiri ya, ini mengungkapkan kekacauan di lapangan sudah mulai terjadi sebenarnya usai pengumuman tour konser yang udah sempat mereka rilis teman-teman berdua kalau enggak salah ya. Jadi Demon Hunter ini juga sempat ngaku bahwa menerima permintaan refund dari seorang orang tua yang itu tuh enggak sengaja membeli tiket konser band mereka lantaran mengira acara tersebut itu adalah pertunjukan K-pop Demon Hunters teman Prodo. Bahkan gak cuman itu aja sih ya. Mereka ini juga sempat dihubungi oleh produser acara Inside Edition yang berniat mewawancarai penulis lagu film garapan Netflix tersebut teman Prodo.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Are Surabaya Garo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu sing mageran.
2: Teman Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

Oke teman Perdua, ini kayaknya Las jadi bakal baca nih udah gabungan di Perdua Itles. Sekarang waktunya 5 menit lagi udah mau jam 12. Ada kakak Nizar, katanya request lagunya Katy Perry yang berjudul Watch in Burn udah masuk di playlist, tinggal puterin aja ya. Dan satu lagi deh dari Kak Sekar, satu lagi kayaknya dua ini cukup ya teman Perdua ya. Karena requestnya sama sih, kayak kakak Sisil ini juga sama kayak Kak Sekar ya, requestnya lagunya Vanessa Z yang berkaca-kaca. Oke, itu kali puterin aja kalau gitu. Yep, Sedih Song For You tadi yang udah request lagunya Katy Perry, abis itu baru Vanessa Z. Dan kamu bisa request lagu favorit kamu di Perdua Itlist minggu depan, besok pun bisa teman Perdua ya, di jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Jadi yang masih belum berkesempatan masih bisa request lagu kamu di Perdua Itlist, lagu Indonesia atau lagu mancanegara, jam 10 sampai dengan jam 12 siang di Perdua Itlist.

Oke, teman berdua. Kali ini di santai siang, jam masih nemenin kamu dan karena itu udah masuk di jam makan siang alias jam istirahat ya. Tapi kata lagi kalau misalnya kalau lebih milih untuk lebih produktif lagi supaya pekerjaan kamu bisa cepat selesai gitu ya. Jadi jam istirahat aku gunain tetap bekerja bang. Ya it's okay, teman berdua, itu pilihan kamu, duit lakuin aja gitu ya. Jadi kalau misal kamu tetap memilih untuk beristirahat alias makan siang, jangan jadi kepo nih, kamu tim yang makan di kantin atau bawa bekal sendiri teman berdua. Kalau misal kamu balikin lagi ke Jan tim yang bawa bekal sih sebenarnya, tapi karena tadi nggak sempat gitu ya teman berdua, takut mepet juga, jadinya kayaknya bakal beli aja deh, support UMKM gitu. Wah, wow, alasannya support UMKM gitu ya teman berdua ya. Padahal mah emang bawanya kesiangan aja gitu. Ya udah. Kayaknya nih jadi momen yang pas juga kalau misalnya dia nemenin makan siang kamu dengan lagu enak gitu ya, daripada kamu makin ngantuk dan makin gak mood kerjanya, jangan bakal balikin mood kamu dengan lagu-lagu enak aja deh teman berdua ya. Nanti juga bakal spillin informasi soal dunia perkulineran gitu ya. Ini kayaknya juga cakep sih teman berdua. Nanti kamu tungguin aja deh. Yang jelas keep searching terus. Satu lagu dari Artemas dengan I Like The Way You Kiss Me. Jangan puterin buat semuanya spesial. So for you and enjoy your music.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Kedua, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
7: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumakno 105,2 Pro Lur FM RR.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kentongan.
2: Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Tema Pro 2, ngomongin soal makan siang ya. Kalau makan siang aku kayaknya belum dulu sih bang, karena tadi pagi udah sarapan dan lumayan banyak gitu, jadi masih keganjel lah ya. Tapi ada juga yang tipikalnya tuh kayak gini, tadi pagi aku udah sarapan banyak untuk menghindari makan siang gitu, tapi kenapa jadi lapar lagi ya, padahal kan makannya itu jam-jam 9, setengah 9 gitu, padahal juga udah lumayan gitu porsinya, bahkan ya apa namanya, bisa dibilang standar lah ya teman-teman perdua ya. Ada yang dilebihin, karena juga pernah jumpain gitu teman-teman perdua, teman-teman yang paling dia tuh udah sarapan jam-jam sekitar jam 8 gitu ya, sekitar 9 makan, tapi jam 11, jam 12 udah lapar lagi gitu. Nah mungkin ada something yang akhirnya ini salah gitu buat dilakukan teman-teman perdua. Dalam arti salah adalah makanan yang kamu pilih itu mungkin kurang tepat gitu ya, yang alhasil serat atau mungkin asupannya itu gampang banget untuk dibakar kalori gitu teman-teman perdua. Kalorinya kebakar gitu maksudnya. Dan kamu kekurangan opsi buat pilihan makanan yang baik untuk jadiin sarapan itu sebenarnya apa gitu. Nah, ini mungkin buat yang relate ya, karena ini juga pernah ngalamin juga sebenarnya, relate banget makan makanan ketika pagi gitu ya, alias sarapan tapi siangnya udah lapar banget. Nah, ada beberapa jumlah, bukan jumlah sih, ada beberapa jenis makanan yang ternyata ini juga menjadi jenis atau tingkat pemrosesan makanan yang dapat mempengaruhi rasa lapar yang cepat banget setelah sarapan padahal. Nah, yang pertama adalah sereal gitu teman-teman. Sereal ini sangat-sangat sering banget kita jumpain gitu ya, apalagi memang makanan ini itu ketika pagi itu memang cocok buat jadi opsi sarapan gitu. Tapi sereal ternyata menurut studi, ini dipublikasikan dalam International Journal of Food Science and Nutrition, ini dibandingkan dengan sarapan berbahan telur yang tinggi protein dengan sarapan sereal yang kandungannya itu proteinnya lebih rendah teman-teman perdua. Ternyata sereal ini sangat minim protein kalau dibandingin sama telur gitu ya. Ketika kamu

Terus kemudian yang kedua adalah roti, teman berdua, roti putih atau makanan yang berbahan tepung olahan. Ternyata ketika kamu milih makanan ini untuk jadi sarapan, ini juga kurang tepat gitu. Karena ini perlu diperhatikan juga, karena sarapan itu mengandalkan makanan berbahan tepung olahan tanpa cukup protein dan juga serat. Nah, roti putih ini juga tidak mengandung protein dan juga serat ya, teman berdua, akhirnya juga bisa membuat rasa lapar ini cepat datangnya. Komposisi ini berpotensi membuat rasa kenyang bertahan lebih singkat dibandingkan sarapan yang mengkombinasikan karbohidrat dengan protein dan juga serat. Nah, kalau sebenarnya roti ini bisa dipadukan dengan sumber protein seperti telur, ini juga bisa sih teman berdua, atau makanan lain yang kayak protein ya, jadi serta ditambah buah-buahan lainnya juga bisa. Jadi nggak cuma roti aja, biasanya kan ada yang cuma makannya itu roti aja. Nah, kalau misalnya kamu selipin sama telur gitu, telur ceplok 2 butir misal, sama sayur-sayuran yang kayak kan serat, itu mungkin bisa bagus ya teman berdua. Tapi kalau hanya sekedar roti yang bisa kamu beli langsung apa namanya plastikan, itu mungkin kurang tepat. Kemudian ketiga ada pastry, donat dan juga kue manis. Ternyata ini juga menjadi salah satu opsi yang kurang tepat kalau kamu memilihnya untuk jadi sarapan pagi gitu ya. Karena donat, pastry dan kue manis ini sebenarnya memang mudah ditemui dan menjadi pilihan yang paling banyak diminati saat sarapan gitu. Terutama ketika sedang buru-buru beraktivitas atau kerja gitu ya biasanya. Makanan seperti ini memang umumnya itu mengandung karbohidrat dalam olahannya dan juga gula yang mungkin cukup tinggi ya teman berdua ya. Sementara kandungan protein serat-seratnya itu sangat-sangat relatif rendah. Kemudian yang keempat, ada sarapan yang didominasi oleh makanan ultra proses. Jadi ini yang mengkonsumsi sarapan UPF ya, melaporkan rasa lapar yang lebih tinggi, ini menunjukkan respon yang insulin. Jadi ini lebih tinggi tingkat rasa laparnya, mudah datang teman berdua. Artinya rasa kenyang selama makan ini gak hanya cuma berkaitan dengan jumlah kalori, karakter yang juga tingkat pemrosesan makanannya juga mungkin ikut berperan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sarapan yang hampir tidak mengandung protein. Ya mungkin ya kamu bisa cari opsi lain lah ya teman berdua. Dari yang seperti yang spill tadi, roti kemudian sereal, ternyata juga proteinnya rendah. Jadi kalau misal kamu memilih untuk yang kenyangnya bisa lebih lama, ya cari yang memiliki protein dan juga serat. Begitu teman berdua.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Mau kemana, Jan?
3: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
2: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
3: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
2: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
3: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
2: Kan udah ada liftnya.
3: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
2: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI, dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.
2: Sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Studio FM。
1: Oke, teman berdua, masih bareng sama Anjan ya di santai siang sampai dengan jam 3 sore nanti, dan masih akan ada banyak lagu dan juga informasi yang akan Anjan hadirkan buat kamu. Jadi buat teman berdua, jangan kemana-mana ya. Apakah sudah pada makan siang? Ada beberapa orang yang tipikalnya setelah makan itu ada yang makin semangat, ada yang malah makin ngantuk gitu ya teman berdua ya. Kalau Jan sih biasa makin semangat dong pastinya. Gak tau lagi kalau teman berdua. Kan ada dua tipikal orang gitu. Aduh, habis makan ini jadi apa namanya makin ngantuk karena kenyangan gitu mungkin teman berdua ya. Atau wah udah keisi asupan nih, udah ngopi, udah makan, udah ngejajan, akhirnya semangat lagi kerjanya, ada yang kayak gitu. Kalau kamu tipikalnya yang mana? Teman berdua kebanyakan, dia juga kepo sih sebenarnya ya. Kalau siang-siang ini memang yang paling banyak diminati adalah yang segar-segar teman berdua ya. Salah satunya adalah minum es. Es maksudnya yang paling dibutuhkan adalah es, gabut yang lainnya alias es. Karena melepas dahaga gitu ya. Tapi tau gak sih teman berdua, ada yang punya asumsi itu kayak gini. Jangan dikit-dikit minum es, nanti bisa apa namanya bikin lemak menumpuk. Nah, abis makan yang berlemak minyaknya banyak, abis gitu kamu minum es, wah makin menggumpal tuh lemak di badan kamu, di perut kamu. Ada yang bilang kayak gitu kan ya teman berdua ya. Jadi sebenarnya mitos atau fakta sih ya. Kalau minum es ini bisa bikin gendut teman berdua. Atau banyak yang punya anggapan juga bahwa negatif dari minum es itu bisa bikin memperparah batuk, khususnya buat anak kecil juga teman berdua ya. Karena minum es itu kan identik dengan salah satu minuman yang disukai sama anak-anak juga. Sebenarnya orang dewasa sih juga suka ya teman berdua ya. Jadi sebenarnya fakta minum air es ya bikin gendut atau enggak, itu adalah sebenarnya balik lagi dari pola keseharian kita teman berdua. Apakah minum air esnya itu diminum setelah kamu makan nasi padang dengan ikan rendangnya 2 dan porsinya tambah nasi. Kalau semisal kayak gitu kamu makannya sehari 5 kali, itu mungkin yang bikin gendut adalah lemak dari nasi padang itu tadi teman berdua ya. Kalori yang lumayan banyak, dari minyak yang lumayan banyak ya, natrium yang lumayan banyak juga. Itu yang sebenarnya paling-paling jujur, paling fakta ya, itu bisa bikin berat badan naik. Apalagi kamu paginya makan nasi padang, terus abis gitu makan mie double gitu ya kan. Sebenarnya yang paling fakta itu adalah itu teman berdua, dari makanan yang biasanya kamu konsumsi, bukan dari air esnya. Justru malah air es ya, ini konteksnya air mineral biasa ya teman berdua, bukan air putih yang ini dicampur dengan minuman rasa-rasa gitu, atau seperti minuman-minuman kemasan yang dikasih perasa buah-buahan gitu, bukan. Tapi benar-benar murni air mineral, air putih, cuman ditambahin es batu aja atau ice cup gitu ya, additional ice cup. Jadi minum air es ini sebenarnya tidak membuat kamu gemuk, karena air putih dingin ini sama sekali gak ada mengandung kalori alias nol kalori ya teman berdua ya. Jadi kenaikan berat badan itu sebenarnya terjadi akibat kelebihan kalori dari makanan atau minuman manis itu tadi. Jadi bukan karena suhu air yang Anda konsumsi, yang kamu konsumsi gitu. Jadi kalau misal kamu pingin baca-baca lebih dalam lagi, ini juga dilansir dari beberapa artikel gitu ya dari Alo Dokter. Nah, kamu bisa baca-baca di situ teman berdua. Ternyata fakta seputar air es itu ternyata tidak membuat kamu gemuk teman berdua. Karena ini jadi stigma yang salah gitu. Sampai sekarang bahkan ada teman ini juga mengatakan abis makan jangan minum air es, nanti malah bikin lemak jadi numpuk. Nah, itu sebenarnya jadi stigma yang sebenarnya kurang tepat teman berdua ya. jadi salah pemikiran gitu. Nol kalori ya teman berdua. Memang air putih itu sangat-sangat paling jujur, yang tidak memiliki kalori sama sekali, murni teman berdua ya, tidak menyumbang lemak, gula dan juga karbohidrat. Kemudian mitos lemak membeku, ini sebenarnya suhu tubuh itu berada di kisaran 37 derajat Celcius sih teman berdua ya. Jadi kalau misal es ini langsung disesuaikan masuk ke tubuh kamu, ini bakal langsung disesuaikan suhunya oleh tubuh kamu sendiri dan tidak membuka lemak di perut. Justru suhu badan kamu akan bekerja ekstra lebih untuk menetralkan suhu dari es batu tadi yang masuk ke dalam tubuh kamu. Jadi kayak dingin ketemu panas gitu teman-teman berdua. Jadi energinya akan berkali-kali lipat buat mengebakar kalori. kalori ada di badan kamu gitu. Pembakaran kalori kecil tubuh ini malah justru sedikit membakar energi untuk menghangatkan air dingin tersebut gitu ya. Ini yang seperti Injan bilang tadi, teman-teman berdua. Kalau misalnya ngomongin soal berat badan naik, itu adalah ya sebenarnya udah bisa ditebak sih ya teman-teman berdua. Tapi sebenarnya pada orang-orang itu udah pada tahu, cuman susah banget buat dilakuin gitu teman-teman berdua ya. Hari ini diet gitu teman-teman berdua, ketika lihat tukang bakso langsung di stop gitu ya. Padahal udah ada niatan gitu. Emang semenggoda itu ya, semangkuk seporsi mie ayam kekalahan. Banyak yang bilang kayak gitu captionnya. Gula tambahan, minuman-minuman perasa apalagi jam-jam rawan kayak gini memang sangat menggoda banget sih teman-teman berdua ya. Tapi ternyata gula ini ya memang sangat menjadi faktor kenapa badan kamu bisa naik gitu. Jadi kalau misal manis-manisnya cuma sesekali oke lah, tapi kalau tiap hari dan itu bisa lebih dari 2 sendok gitu teman-teman berdua, karena setahunnya juga gula di tubuh kita itu maksimal cuma sampai 1-2 sendok makan aja sih. Kalau misal kamu juga lebih tahu spill aja ya. Pola makan, nah ini juga sangat penting banget teman-teman berdua ya. Sehari makan 3 kali it's okay, tapi kamu bisa atur porsinya dan juga ikannya apa yang bakal kamu makan gitu ya. Kemudian jajanan-jajanan, ya, tepung-tepungan dan juga minyak-minyak itu juga sangat berpotensi meningkatkan berat badan kamu naik teman berdua. Jadi air es ini adalah salah satu minuman yang selalu difitnah buat mereka yang selalu, kok berat badan aku naik ya, ini pasti gara-gara sering minum es nih habis makan, padahal mah enggak teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau.
4: Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Oke, teman berdua kita beralih di informasi dunia perolahragaan ya. Kali ini ada pelatih Malaysia. Ini kenang main bareng BP di Selangor dan dirinya terlihat cukup rendah hati gitu teman-teman berdua. Jadi pelatih putri Malaysia U16 Fairoz Montana Zainal Abidin ini mengenang momen main bersama legenda timnas Indonesia yaitu Babang Pamungkas di Selangor FC. Jadi Babang Pamungkas yang akrab disapa BP itu bermain untuk klub Malaysia Selangor pada tahun 2005 sampai dengan 2007 waktu itu. Selama membela Selangor, BP ini mempersembahkan gelar juara Liga Malaysia, Piala Malaysia dan juga Piala FA Malaysia dan presentasi prestasi persijian itu juga dirasakan Fairoz Montana yang kini melatih di tim usia muda putri Malaysia. Dan Fairoz Montana ini bermain di tim senior Selangor sejak tahun 2002 sampai dengan 2003 hingga 2006 sampai dengan 2007. Jadi pernah satu tim di Malaysia barengan sama Bambang Pamungkas gitu teman berdua, barengan sama BP gitu. Jadi ditemui usai bahwa Malaysia U16 meraih peringkat ketiga turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 SMG 2026, Fairoz ini terkesan gitu ya dengan kenalan bersama BP di Selangor dan dia bilang BP pernah bermain bersama dirinya dan saat itu yang masih muda banget dan berstatus pemain junior, tapi dia bersyukur bisa bermain dengan semua pemain bintang pada saat itu, gak cuma BP aja teman-teman berdua.

0: sudah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: wilayah banjir.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Come on, atau yang kayak

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Masih ngomongin soal dunia olahraga teman Pro 2. Kalau tadi ngomongin soal persepak bolaan, kali ini jadi bakal geser dulu deh di Moto3 Amerika ya teman Pro 2. Kalau ini sih setiap tahun pasti ada ya, karena kalau di Moto3 Amerika, Veda Ega ini udah bakal kasih janji selebrasi pacu jalur jika dirinya naik podium sih teman Pro 2. Nah, jadi pembalap Indonesia Veda Ega itu memungkinkan kemungkinan ini kembali melakukan selebrasi aura farming gitu atau pacu jalur jika berhasil meraih podium di Moto3 Amerika 2026. Jadi tahun lalu selebrasi pacu jalur itu sempat viral dan itu pernah ditiru juga juara dunia MotoGP 2025 oleh Marc Marquez, dan Veda Ega ini juga pernah menirukan gerakan tukang dari pacu jalur saat juara seni keempat Red Bull Rockies Cup 2025 tahun kemarin ya. Tapi Veda Ega ini tidak melakukan selebrasi yang sama saat berhasil naik podium ketiga di Moto3 Brasil 2026 pekan lalu. Karena mungkin dia bakal janjiin kalau misalnya naik podium juara 1, tapi berhubung juara 3 teman per 2, jadinya ya gak jadi selebrasi dong kayak gitu. Ya tapi tetap aja ya, juara 3 udah keren lah teman per 2 ya. Masih ngomongin olahraga, nanti jadi bakal spill lagi untuk persepak bolaan. Kayaknya kita geser ke persepak bolaan, Liga Inggris juga lagi seru-serunya sih teman Pradu. Kalau misalnya kamu juga lebih tahu soal bola dan suka banget soal bola, gabungan aja. Karena Liga Inggris lagi seru-serunya seperti yang dibilang tadi, kayak misal Manchester City dan juga Arsenal ya kan juga lagi para memperebutkan poin gitu ya di Liga Inggris. Jadi boleh deh kasih apa namanya komentar kamu buat Liga Inggris, siapa yang patut untuk bisa jadi top 1 atau peraih poin paling banyak di musim ini. Gabungan aja ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Tema baru dua, ada tiga tim besar Liga Inggris itu hancur, lebur gitu ya di pekan pertama dalam Liga Inggris ini. Jadi hasil minor lah itu sebenarnya banyak terjadi juga dialami oleh Aston Villa. Jadi juara Liga Eropa musim lalu itu hancur lebur saat melewati ke stadion Amex ya, markas Brighton sendiri itu tanggal 23 Agustus 2026 alias kemarin banget nih. Jadi Aston Villa itu dibantai 0-4 oleh Brighton, dan hebatnya sebuah gol, bahkan seluruh gol dari sang tuan rumah itu terjadi di babak pertama teman perdua, atau sebelum Joe Gomez ini mendapat kartu merah di menit ke-40. Kehilangan waktu yang mengakibatkan satu pemain hilang pada waktu babak pertama ini semakin menyulitkan Aston Villa di babak kedua pastinya. Dan beruntung ada satu gol tambahan yang bersarang di gawang tim tamu teman berdua. Dan hasil buruk ini akhirnya jadi cambuk bagi pelatih Unai Emery, dan rumor kepergian Ollie Watkins ini juga jadi problem tersendiri. Jadi sang ujung tombak diklaim ini menolak bermain karena berniat hengkang ke salah satu klub Arab Saudi. Tim elit lainnya pun akhirnya juga meraih hasil negatif adalah Tottenham. Dan musim lalu Spurs ini itu memang hanya mampu finish di papan bawah, namun dari tim London Utara itu masih punya nama besar. Akhirnya kekalahan telak 0-3 dari Brentford jadi sinyal buruk bagi Tottenham. Dan misi The Lily Whites kembali bersaing di papan atas, dan tampaknya ini akan sulit buat terwujud.

teman-teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Baik, sama berdua. Beralih di informasi kawasan Surabaya ya, alias informasi lokal gitu. Kali ini Pemkot Surabaya tegaskan akan blokir nama penerima yang menjual bantuan beras. Jadi ini mungkin bisa dihimbau juga gitu ya bagi para masyarakat gitu. Untuk pemerintah kota Surabaya ini telah menegaskan akan memblokir atau memblacklist nama penerima yang menjual bantuan beras. Jadi Ana Fajri Hatin, Asisten Administrasi Umum atau Asisten 3 Pemkot Surabaya ini menyebut, selain menyalurkan bantuan, Pemkot memperketat pengawasan dengan stakeholder kelurahan hingga

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
1: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
2: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2 per 2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Ya, dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Oke, teman Pro 2, masih di info lokal ya bareng sama Jan. Dan karena waktunya juga udah mau mepet gitu jam 3, jadi ini kayaknya jadi informasi terakhir di santai siang bareng sama Jan ya. Nanti di sore ceria bakal dilanjutin bareng sama siapa, ditungguin aja. Terjadi sebuah kecelakaan beruntun, teman Pro 2, yang ini tuh ada 3 truk yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Waru arah Perak, yang ini akhirnya menyebabkan macet panjang. Kalau misal kamu lewat tol tersebut dan kenapa nih kok macet banget, ternyata terjadi kecelakaan di kawasan tersebut, teman Pro 2. Truk paling belakang ini membawa muatan gas atau CNG ya, bahkan terlihat mengalami kerusakan parah di sisi kiri depan dan usai menabrak belakang bak truk tronton di depannya. Pengemudi ini sempat kesulitan untuk bisa keluar dari truk tersebut, teman Pro 2. Ada juga kecelakaan yang itu di mana posisinya ada di jalur paling kiri, tapi dari video yang dikirimkan atau mungkin yang beredar di sosial media kamu mungkin udah sempat di-up ya pukul 13 tadi. Ini sebagian jalur hingga menyebabkan kemacetan yang lumayan panjang banget yang mengarah ke arah Perak, teman berdua. Dan kemacetan bahkan sudah dirasakan sampai ke gerbang Tol Waru arah Gunung Sari. Dan ini dampaknya sekarang sudah sampai ke gerbang Tol Waru 1 dan tidak ada pergerakan sama sekali, teman berdua. Kawan yang melintas di Pedaeng ini bisa lewat jalur bawah saja ya. Mungkin kalau misal kamu mau melintas ke kawasan tersebut dan mungkin belum terjebak macet juga, mungkin dianjurkan untuk bisa lewat ke jalur bawah kalau misal dari kamu mau ke arah Pedaeng, begitu, teman Pro 2. Sementara AKP Mulyadi Kanit PJR Jatim 2 dalam keterangannya menyebutkan bahwa kecelakaan ini melibatkan ada 3 truk dan tidak ada korban jiwa di kecelakaan tersebut. Dan saat berita ini ditayangkan, petugas juga masih melakukan proses evakuasi sampai dengan detik ini, teman Pro 2. Jadi buat yang lagi perjalanan di manapun kamu berada, teman Pro 2, mau menuju ke manapun juga tetap safety ya, tetap hati-hati aja di jalan, tetap antisipasi. Kalau bisa mengurangi kecepatan ya dikurangin aja deh, teman Pro 2, atau mungkin ngikutin jalur yang ada di kawasan tol gitu ya. Kalau misal disuruhnya 60 km ya udah ikutin aja gitu. Dan kalau misal bisa pelan ya pelan aja deh, teman Pro 2 ya. Hati-hati di jalan buat semuanya. Dan kayaknya sampai sini aja buat teman kamu di santai siang. Sampai ketemu besok bareng sama Ajan di jam berapa, ditungguin aja. Keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Jam 3 sore, saatnya Info Pro 2 bersama aku, Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan bagi siapapun yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dan meminta aparat memperkuat edukasi serta penekanan hukum guna mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dan dalam siaran resmi Sekretariat Presiden yang dipantau di Jakarta, Prabowo meminta seluruh aparat memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa mengenai larangan pembakaran lahan dan dampak yang dapat ditimbulkan. Upaya tersebut, kata dia, diperlukan untuk mencegah masyarakat melakukan pembakaran secara sengaja dengan alasan apapun. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara dalam kurun 2022-2026 telah mengganti 3.131 batang bantalan kayu lintasan rel kereta api menjadi material sintetis ramah lingkungan sebagai wujud komitmen pemeliharaan prasarana perkeretaapian yang berkelanjutan. Manajer Humas KAI Drive 1 Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo di Medan pada Senin menyampaikan bahwa pengalihan penggunaan material tersebut merupakan langkah konkret KAI dalam mendukung keandalan prasarana sekaligus menjaga kelestarian bumi.

0: Dari dunia olahraga, teman Pro 2, Norwegia menjadi tim nasional yang menorehkan kenaikan peringkat dunia FIFA terbesar setelah Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang diikuti 48 negara. Pencapaian tersebut menjadi lonjakan signifikan bagi Norwegia dan berkat penampilan impresif di turnamen sepak bola terbesar dunia itu, tim Skandinavia yang sebelumnya menempati peringkat ke-31 dunia, kini meleset ke posisi ke-19 dalam peringkat dunia FIFA menjadi catatan FA. Sekian info Pro 2 bersama aku Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: santai sore makin lengkap sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Masan Hadi di Soki nemenin kamu sampai nanti jam 7 sore. Dan 1 jam ke depan, teman Bro 2, aku bakal ngasih yang seru-seru tentunya. Ada informasi, ada musik asik nemenin pulang ngantor kamu, atau pulang dari kampus kamu, atau pulang berkegiatan kamu, teman Bro 2. Yang pasti dengan segala macam keseruan yang aku berikan setelah libur 2 hari. Pikirannya sudah matang kayak si perunggu, teman-teman berdua aku puterin buat kamu semuanya.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit, laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Masih di Sore Ceria bareng aku Mas Hadi di sini. Indonesia ini udah termasuk negara paling sibuk dan paling berisik di dunia tahun 2022. Paling bising lah ya, kita melihat Jakarta dengan segala rutinitas hari-harinya sampai kapanpun kayaknya Jakarta gak akan pernah kosong kecuali Lebaran tahun 2022. Surabaya pun seperti itu. Dan apa ya, hidup di kota besar ini memang harus serba sabar. Mengingat kalau di jalan klakson-klakson segala macam itu menandakan sabar. Tapi ternyata yang kita belum tahu atau mungkin teman berdua belum tahu, Singapura ini dikenal sebagai negara kecil yang serba padat. Kita melihat Singapura kan ya kecil banget lah ya, kecil dan jauh lebih besar daripada Indonesia. Tapi ternyata saking padatnya, negara tetangga Indonesia ini malah dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia. Nah, predikat tersebut diberikan oleh Go to Africa lewat Noise Free National Index yang menilai kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, kendaraan, bandara, kereta api, hingga luas kawasan pedesaan. Nah, Singapura mendapatkan skor 6,78 dari 10 dan kepadatan penduduk dan wisatawan yang tinggi. Jadi salah satu faktor teman-teman berdua. Dan dalam setiap kilometer persegi ada sekitar 8.436 penduduk dan 23.609 wisatawan yang beraktivitas teman-teman berdua. Satu apa ya? Satu validasi yang membuktikan bahwa Singapura ini memang benar-benar padat teman berdua, dan industrinya di sana jalan, jadi kayaknya bakalan apa ya, ruang geraknya tuh sangat susah teman berdua.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Masih di Seri Ceria teman berdua dan sama Mas Anhadi di sini, dan aku mau memberi himbauan kepada teman berdua yang mungkin lagi OTW pulang, hati-hati di jalan, safety-nya dipakai gitu, jangan ngeremehin teman berdua meskipun deket, pakai motor, helmnya dipakai, karena unit Satlantas Polrestabes Surabaya ini tuh mencatat sejauh ini sudah ada sebanyak 138 kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Surabaya selama bulan Agustus 2026. Itu Sultan Kanit Gakum Polrestabes Surabaya mengatakan dari 138 kecelakaan itu 8 orang meninggal, 2 luka berat serta ratusan luka ringan teman berdua. Ia tak menjelaskan rinci apa saja kendaraan yang terlibat dalam 138 kecelakaan itu, dan kecelakaan tersebut di berbagai ruas jalan di kota Surabaya. No, itu Sultan menyebut banyak kejadiannya terjadi di jalan protokol di lokasi ini. Salah satu faktor paling penting, pengendara pindah jalur hingga tabrak atau menabrak kendaraan lain teman berdua. Safety-nya ya teman berdua, jangan sampai kecelakaan, karena di rumah keluarga kamu menunggu kepulanganmu.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Bergeser di dunia permusikan, teman bro dua, ada band punk asal Bandung, kebanggaan kita semua, ada Dongker, akan segera meluncurkan albumnya yang berjudul Melancholia Radikal, teman bro dua. Meski baru merilis beberapa lagu, Dongker telah membocorkan cover album yang telah dipakai. Nah, tak hanya kuat secara visual, Melancholia Radikal ini juga menghadirkan eksplorasi musik lewat kolaborasi nama-nama besar seperti Khalil Mahmud, Efek Rumah Kaca, dan ada Banda Naira di sini. Dan album ini makin menarik dengan adanya interpretasi ulang lagu Air dan Api milik Naif, memperlihatkan keberanian Dongker dalam mengeksplorasi gagasan baru dalam karya mereka. Kemarin Doi menyelenggarakan showcase di bawah jembatan UGM, teman bro dua, dan di awal bulan yang lalu dia melakukan showcase juga di bawah jembatan di daerah Bandung, teman bro dua. Ya udah deh, kira-kira teman bro dua yang balada Dongkap udah nungguin atau kayak gimana, teman bro dua, coba komen di bawah.

0: bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Hai teman Pro2, aku Bella.
4: Aku Valen.
3: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore Ceria.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

0: Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
2: Oh my God.
3: Udah yakin itu benar?
1: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
3: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
1: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
3: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
1: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh. Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: ini bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Benar banget teman Pro 2, jadi andalan radio kamu Pro 2 RRI Surabaya, nemenin macet-macetan kamu dengan musik-musik enak dan informasi seru tentunya. Kita ngomongin soal Erling Haaland teman Pro 2 atau King Haaland. Ini tuh cukup mengejutkan sekali penampilannya di Piala Dunia kemarin dengan rambut panjangnya berwarna kuning pirangnya itu. Dan beberapa kali melakukan apa ya permainan-permainan cantik di Piala Dunia membela Norwegia kemarin teman berdua. Dan ini si Haaland ini mengejutkan para fansnya, mengejutkan para publik dengan memangkas hasil rambut kuncir kuda ikoniknya menjadi buskat menjelang laga pembuka Premier League 2026. Kalau misalkan aku lihat di fotonya sih benar-benar abis teman berdua. Jujur kayak anak SMA yang kena razia guru jatuhnya. Pendek banget, pendek. Dan perubahan gaya rambut ini tuh mengabaikan saran dari Zlatan Ibrahimovic yang sebelumnya melarang Haaland memotong rambutnya demi mempertahankan kekuatan citranya teman berdua. Tapi kalau misalkan ngelihat Haaland kayak gini tuh kayak abri aja teman berdua. Kayak orang nih tinggi, terus potongannya cepak dan masih ada esensi-esensi pirang-pirangnya gitu. Jadi kayaknya ini jadi warna baru dan jadi persona baru dari King Haaland tentunya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai sore makin lengkap.

0: teman-teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Oke, teman berdua, di sini bakal ada sisi teduh barengan Masan Hadi dan kira-kira bakal seteduh apa sore hari ini, dan aku masih muterin musik-musik enak di sore hari ini. Apakah kamu sudah keluar dari kantor dan otw pulang, atau masih nongkrong di depan atau masih lemburkah sampai nanti jam 7 malam? So, tetap aku temenin, tetap keep stay tune. Lagu selanjutnya ada Hindia dengan Rumah ke Rumah.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Oke, teman berdua sisi teduh habis ini bakal langsung aku post di Instagram kita topiknya ya. Kira-kira bahas apaan? Langsung aja pantengin di Instagram di @pro2rrisby atau di WhatsApp di 0819896952. Sore-sore kayak gini enaknya bersenja sambil ngomongin hal-hal yang agak dalam, teman berdua. Selanjutnya ada The Lantis dulu dengan Bunga Maaf buat kamu yang merasa mempunyai sebuah salah yang besar atau ingin meminta maaf tanpa menyebutkan maaf itu tersebut karena urusan gengsi dan segala macam. The Lantis ini cocok banget.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

0: Serius, Desa? Kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Masih di sisi teduh teman 22 dan ngomongin soal titik terendah ya lagi-lagi. Titik terendah tuh merupakan sebuah ujian hidup dan kita harus melewati itu semua. Tapi kadang-kadang orang tuh kalau misalkan udah tertampar dengan segala macam masalah tuh melewati titik terendah tuh ada cara dan apa ya tutorialnya supaya tetap bertahan teman 22. Kalau aku sendiri adalah ya menyelesaikan masalah aja sih teman 22. Meskipun kita berpaling atau lari dari masalah itu, ya bakalan terjadi gitu. Kenapa harus seperti itu? Mending langsung diselesain aja, ditabrakin aja teman 22. Jadi menurut aku merasa sia-sia aja sih kalau misalkan kita mempunyai sesuatu masalah atau kita lagi di titik yang paling gak banget di hidup kita, terus kita malah berpaling dan kayaknya itu tuh makin memperkeruh suasana teman 22. Mending langsung diselesain atau segala sesuatu tuh harus selesai dengan cara tangan kita sendiri teman 22. Dan itu tuh gak gampang, berat banget. Tapi kalau misalkan kita udah melewatinya

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, the

Mantu 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman-teman.

Masih di sisi teduh teman berdua, coba kita bacain di WhatsApp. Ada Aditya katanya, kalau aku sih terminnya menghilang sesaat terus habis itu balik lagi dan menyelesaikan masalah itu. Oh, berarti ada melepaskannya dulu gitu teman berdua, dan habis itu ketika udah lumayan better, jadi langsung menyelesaikan si masalah tersebut. It's okay, gak apa-apa, itu treatment kamu, bebas. Requestnya Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Lagunya asoy banget, apalagi dirilis ulang gitu tahun 2022 versi 2025. Okay juga. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain, ada Jesse. Katanya kalau aku sih selesain aja walaupun berdarah-darah. Oke, itu salah satu treatment juga ya, dan bisa kamu lakukan. Tapi ya gitu, ada resiko dan nyali yang harus dikolaborasikan. Jadi tetap asoy kita berdua. Rekasnya Discoria featuring Lel Manino dan BCL dengan Badai Telah Berlalu. Sangat nyambung ya lagunya tahun 2022. Ya udah kita puterin dulu, ada Kunto Aji Masih Asik Sendiri 2025 version.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Di sisi teduh teman 22, kita bergeser ke Instagram dan masih ngomongin soal titik terendah menurut teman 22 itu seperti apa dan cara bertahannya juga seperti apa. Ini jangan overthinking sih, kata Ken FM, lagunya minta diputerin Ken Riz dengan Semesta. Oke. Diturutin habis ini, terus ada siapa lagi di sini? Ada Anandrita, ada Sukar Tiara, katanya berdoa sama Tuhan dong. Benar. Kalau misalkan template-nya manusia adalah mereka akan bersujud ketika dia butuh gitu, teman berdua. Itu manusiawi, tapi kalau bisa beribadah tuh berdoa tuh setiap hari, teman berdua. Requestnya Sabrina Leonard dengan Selesai juga aku puterin. Nah, terus ada Roni 30 katanya, kalau aku sih enggak usah dipikirin, jalanin aja. Oke, berarti sama ya. Enggak usah terlalu berpikir, cowok tuh emang kayak gitu, enggak usah terlalu berpikir. Aksinya aja yang harus ditunjukin gitu, teman berdua. Lagunya Raim Laude dengan Lesung Pipi. Tapi kita puterin dulu, ada Sabrina Leonard dengan Selesai.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Suroboyo, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Oke teman-teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di sore ceria. Dan habis ini ada Music Live Chat di Prodo FM Jakarta dan di Relaysa Indonesia juga. Dan setelah Music Live Chat ada Eca Jayanti di jam malam sampai jam 12 malam. So, masih nanti pamit, see you next time and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita buka dari Ben Janabi yang diketahui telah mendonasikan uang sebesar 6 juta Korean won atau sekitar 76,5 juta rupiah untuk para korban gempa di NTT. Di mana Janabi kemarin baru aja menggelar tur konser Sweet and Stardust di Jakarta.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua kita buka dari dunia olahraga, ada Jonathan Christie yang akhirnya duduki posisi puncak ranking men single BWF setelah sejumlah pesaing gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi teratas. Pencapaian ini melengkapi perjalanan panjang Jojo yang sebelumnya sudah meraih beberapa gelar bergengsi termasuk emas Asian Games di tahun 2018, juara All England tahun 2024 dan juga juara Asia 2024.
0: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga datang dari Zidane Atala yang berhasil jadi finisher pertama Bentang Jawa 2026 setelah berhasil menuntaskan rute sekitar 1.500 km dari Banten hingga Banyuwangi hanya dalam waktu 3 hari 9 jam 43 menit. Pencapaian ini terasa makin spesial setelah sebelumnya Zidane finish sebagai runner-up di tahun 2024 dan berada di posisi keempat pada tahun 2025.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: Ais.
2: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih, sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya,
0: begitu. Setiap harinya masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada rock.
2: Iya.
0: Bener-bener
2: ya,
0: saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif. Hip dude juga ada itu, lagi gitu
2: naik
0: kan?
2: Naik gila gila sih. Naik gila asli.
0: Like bener.
2: Gua aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya.
2: Dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naik Gila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener
0: kan?
2: Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu kan? Udah bener, banyak bener. Banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: bener.
0: Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
2: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-mm. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes,
2: ya?
0: Benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menceritakan madu dan racun, singkong dan keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama okay. Kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua okay. Semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Yeah, dia selalu bilang kayak gitu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi nggak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih.
2: Benar.
0: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari
0: gue. Oke,
2: pribadi.
0: Oke.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Oke.
2: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
2: Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan.
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kan udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000. tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP ya?
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
0: Oh, okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Iya, paham.
1: Terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana.
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarapin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue. Makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini. Tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Oke. Berarti di sini ada kayak fase

0: move on.
1: Enggak mau. Nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan. Bener. Kalau misalnya memang enggak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang enggak ada jalannya, masa enggak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar-benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya. Benar-benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Ya. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis gak, bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata. Totonyes.
0: Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, ya. Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu,
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh. Music Life Chat.

0: Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah, kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Kamu.
0: Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu? Gitu loh.
0: Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya.
1: Iya, gitu sama ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut,
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke. Okay.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak. Oh, di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang yang udah cabut kok. Yeah, tapi kok lu masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak ya udah. Lu nanyain kayak gitu ya gue enggak tahu, enggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya di ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun,
0: iya
1: gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Betul banget. Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%. Pasangan kita harus 70%.
1: Iya,
0: kan?
1: benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu, pulang kan? Kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu. Suguin kopi bukan marahnya gitu kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba ngujiin?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi itu? Assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya, aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan, itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia, tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan nggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kambul. Ayo dong, ininya, wah gila. Gila, backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Iya.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih
0: rekaman nih. Gas ayo
1: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah, dia sangat apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener, kan. Iya, benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan.
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Yeah. Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih. Benar.
0: Itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gusti. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Pro 2.
0: Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: Masih di Prodo Radio Surabaya. Tadi barusan aja kamu dengerin Music Live Chat ya, langsung dari Prodo Jack. Dan kali ini balik ke Surabaya, teman Prodo bareng sama Aicha. Kita seru-seruan bareng, have fun bareng, hanya di jangka malam ya. Tetap di sini aja.
1: Kepo gak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan gak sih sama penyiarnya Prodo FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @produa_rrisby.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Cahaya Maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak sholawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

teman Perdue yang namanya naik gunung itu kan sekarang, bukan sekarang sih, dari dulu udah banyak penggemarnya, digemari gitu ya. Cuman kalau misalnya kamu agak-agak telat sukanya baru-baru ini aja, ini kalau misalnya kamu ikutan komunitas boleh banget loh. Dan memang mendaki gunung barengan sama komunitas ini nawarin pengalaman yang jauh lebih menyenangkan. Soalnya bisa saling dukung, berbagai pengetahuan, dan bisa saling apa ya, kayak ngejaga satu sama lain gitu loh. Dan perjalanan mendaki di dalam kelompok ini perlu koordinasi yang baik ya, biar setiap anggota tetap ngerasa aman. Terus juga selain aman juga lancar gitu kan, terus menikmati proses pendakian yang mungkin ada hambatan tapi ya lancar gitu. Dan selain aspek kebersamaan, keselamatan juga jadi prioritas utama ya pada saat melakukan pendakian dalam rombongan. Dan ada beberapa hal yang bisa kamu ikuti kalau misalnya kamu mendaki barengan sama komunitas, biar tetap ngerasa aman dan kompak dalam pendakian ya. Karena ya namanya pendakian itu gak ada yang gampang sih kalau menurut Echa sih, susah dalam artian bukan suatu hal yang impossible, no, tapi possible gitu. Cuman ya pasti ada apa, tantangannya sendiri-sendiri. Dan hal yang bisa kamu lakukan adalah sebelum perjalanan dimulai, penting untuk kesepakatan ya, aturan dasar kayak kecepatan, perjalanan waktu, terus istirahat, sampai pembagian tugas, biar seluruh anggota punya ritme yang selaras gitu. Jangan yang satu pace-nya kenceng banget, yang ini karena mungkin masih awal-awal, masih baru-baru gitu kan, pace-nya agak-agak lambat, nanti bentrok gitu nanti ya. Jadi disepakati aja di awal, dan aturannya akan ngebantu untuk mengurangi kesalahpahaman ya, dan memastikan semua orang tahu apa yang memang harus dilakuin dalam berbagai situasi gitu. Dengan adanya kesepakatan gitu kan, maka kelompok bisa berjalan lebih teratur, karena tiap orang mampu memahami tanggung jawabnya dan gak bergerak secara acak. Dan ini bisa bikin perjalanan lebih aman, terutama ketika kondisi cuaca berubah atau jalur pendakiannya semakin menantang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi boleh di awal bikin kesepakatan kayak pembagian tugasnya, kecepatannya kayak gimana, terus istirahatnya juga diatur bagaimana gitu ya teman Pro 2. Oke, masih ada beberapa hal lagi yang mungkin bisa kamu perhatiin ya, tapi habis ini.

Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160457 45. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Masih di Prodara dari Surabaya, guys. Yang pasti kalau misalnya kamu ini anak baru dan gabung sama komunitas mendaki, itu banyak manfaatnya. Tapi juga harus diikuti ya, maksudnya kayak aturan-aturan dan ya hal-hal yang bisa disepakati dari awal gitu. Salah satu contohnya adalah ini kalau misalnya kamu awal-awal gitu ya, bolehlah. Setiap pendaki kan punya batasan fisik yang beda-beda ya, sehingga keterbukaan tentang kondisi tubuh tuh penting banget dalam menjaga keselamatan berkelompok gitu kan. Dan mengakui rasa lelah, sakit atau ketidaknyamanan bisa ngebantu dalam pendakian gitu ya, dalam menentukan kapan waktu untuk berhenti ataupun juga memperlambat langkah ya. Terus bisa dikomunikasiin dengan jujur agar anggota lain tuh bisa ngasih dukungan atau bantuan yang memang diperlukan ya, tanpa menimbulkan rasa terbebani. Dan cara ini juga bisa menjaga risiko cedera yang lebih parah karena masalah kecil bisa ditangani sejak dini sebelum nantinya berubah menjadi serius gitu. Jadi di apa ya, boleh dibilang jujur aja deh kalau misalnya apa yang kamu rasain hari itu, mungkin ada sesek kah, mungkin ada habis, mungkin kepleset kah sehingga kemarin terkilir tapi udah baik, dan macam-macamnya lah gitu ya. Dikomunikasiin dengan baik gitu loh teman-teman, biar perjalanannya enak.

0: terbaik kamu.
1: FM.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu ya. Bintang Radio 2026 kembali hadir dan ajang pencarian bakat nyanyi legendaris Persebaya RI yang sekarang ini tampil lebih modern, seru dan lebih digital. Buat kamu yang usianya 16 sampai 25 tahun, punya bakat nyanyi, pede dan siap nampilin kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga ya. Pendaftarannya dibuka tanggal 3 kemarin sampai 30 Agustus ini ya, 2026, dan tunjukin kemampuanmu ngebawain lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk umum. Peserta wajib punya kepesertaan BPJS yang masih berlaku ya. Dan khusus peserta cewek, ini gak sedang dalam kondisi hamil. Dan jangan biarkan suara masmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarin dirimu sekarang juga lewat website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia ya. Dan buktiin kalau suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, ini bisa menghubungi RRI Surabaya bersama Ayu Arta di 0896-300-893x0. Terus kalau di SP Tuban bisa menghubungi Witra di 0896160-45745. Ada di SP Kediri juga barengan sama Fauzi Ahmad di 085-728-343752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Oke, masih di Pro 2 Surabaya ya, teman Pro 2 ya. Memang pendakian yang berat tuh bisa menguras tenaga dan bikin suasana kelompok mudah berubah kalau misalnya nggak ada dukungan emosional di antara anggotanya ya. Maksudnya itu udah menantang, capek, lemah, letih, lesu gitu kan. Itu gampang sensitif juga gitu ya. Tapi pastiin sikap positif, terus saling memberi semangat, saling dukung gitu ya. Terus ngebantu teman yang kesulitan, ini akan meningkatkan moral dari seluruh kelompok. Setidaknya dengan suasana yang harmonis, maka perjalanan pun akan terasa lebih ringan karena setiap orang merasa dihargai dan gak dibiarin menghadapi tantangannya sendirian gitu ya. Selamat mendaki teman Pro 2. Ya udah, sambil mungkin mikirin mau mendaki kemana, abis ini kita gabungan ya di cerita penutup hari ya. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2 aja udah spill ya buat topik kita malam hari ini. Senin agak slow-slow ya, maksudnya kalau misalnya teman Pro 2 pengen curcol boleh banget kok. Misalnya nggak sama-sama topik kita, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ini karena Senin dan besok itu public holiday. Ini yang buat yang holiday ya, yang enggak apa-apa, dinikmatin aja guys gitu kan. Nah, ngomongin soal public holiday, hari ini kalau misalnya kamu besok enggak ada kegiatan atau apa gitu ya. Kira-kira apa sih yang kegiatan atau aktivitas yang suka kamu lakuin berulang-ulang berjam-jam? Atau kamu gak bosen deh ngelakuinnya, boleh gabungan sekarang juga ya. Dan bisa gabungannya di mana? Gabungannya bisa di 0819 atau di @prodrsb, tinggal ada question box di situ langsung diisi aja. Dan dari digital juga boleh kok teman-teman, oke? Okay?

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

Oke, teman Pro 2, langsung aja kita bacain yang udah ikutan gabungan ya. Beberapa. Kenapa ini kok jadi hilang? Sebentar. Yang pasti kali ini Echa sapa dulu. Ini deh yang ikutan di sini dulu deh di WhatsApp ya, karena tadi kayaknya udah udah dari tadi banget gitu ya. Rebahan terus main HP, ambil. Oh, sambil kayaknya ya, kurang S ya, gak apa-apa deh. Rebahan terus main HP sambil denger radio. Enak sih, kayak denger radio tuh, jangan salah loh teman produknya, kayak apa ya, kayak kita tuh muter playlist lagu, tapi kayak surprise gitu loh, ya gak sih teman produknya. Kayak sekarang ini lagi kamu dengerin gitu kan. Yes, sudah, thank you ya, siapa tadi? Cici. Ada The Naps ya, sepertinya scroll-scroll sosmed. Terus juga HTTPS iles. Katanya nonton film sih kak. Oke. Baiklah. Kalau teman produser sendiri kira-kira apa hal yang kamu tuh gak bosen ngelakuinnya? Bisa dilakuin berulang-ulang, terus-menerus, atau mungkin juga berjam-jam gitu tanpa bosan. Banyak kegiatan ya. Salah satunya adalah scroll sosmed. Kalau kamu mungkin teman berdua ada yang beda, boleh gabungan sama Echa sekarang juga.

Masih di Prude FM, teman terbaik kamu. Sebelum Eca bacain yang udah ikutan lagi, ada satu hal yang mungkin juga teman Prude tuh suka lakuin berulang-ulang tanpa bosen gitu ya. Mungkin bagi sebagian besar orang tuh kayak gitu. Dan salah satunya itu adalah betah scroll marketplace padahal nggak beli apa-apa. Ada yang kayak gitu banyak ya. Dan memang kita sering apa ya, scroll-scroll terus masuk-masukin barang ke keranjang gitu ya, penasaran sama harganya atau karena tertarik karena lucu atau yang lain-lain lah. Tapi setelah lama scroll ngebandingin harga sampai ngebaca ulasan, barang-barang itu justru dibiarin gitu aja tanpa dibeli. Dan ini ada namanya ternyata, fenomena digital window shopping. Ini ternyata kenapa kita bisa melakukan hal itu berulang-ulang terus-menerus tanpa bosen? Ini ternyata pas kita ngebuka marketplace, kita tuh gak pernah benar-benar tahu barang menarik apa yang akan ditemuin ya. Jadi kayak, apa ya, surprise gitu loh. Jadi kita gak tahu hal lucu atau hal unik apa yang bakal kita temuin. Mungkin awalnya cuman lihat pakaian, terus pindah ke tas, mungkin pindah ke apa namanya, sepatu, sendal, dekorasi, sampai barang-barang unik yang sebelumnya gak pernah kepikir ya untuk dicari. Dan proses nemuin hal baru ini yang bikin kita tuh terus-terusan scroll. Tapi ini ada penjelasan kliniknya. Jadi dijelasin kalau antisipasi terhadap sesuatu yang menyenangkan ini bisa memicu dopamin ternyata, atau hormon yang bikin kita happy gitu loh ya teman Prude. Ini yang bikin proses scrolling bisa terasa seru meskipun gak berakhir dengan transaksi. Walaupun gak dibeli, scrolling tuh ngaktifin dopaminnya gitu teman Prude. Ternyata ya, oke. Masih ada fun fact-nya, tenang aja. Abis ini ya Eca bacain, tenang dulu. Kita dengerin Lost Frequencies dulu with Head Down.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Oke, okay, teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Surabaya. Kita bacain lagi ya, kata kalau katanya The Naps, dia tuh paling apa ya, bisa tahan itu sama yang namanya rebahan. Ini sih favorit banyak orang ya. Arlais katanya berkebun. Asik loh berkebun, beneran kayak kita keep in touch sama alam gitu kan, sama ijo-ijo gitu-gitu kan. Ih, seru banget. Thank you Arlais. Terus juga ada Kenko yang katanya tuh main game. Ini biasanya sampai lupa-lupa makan, lupa yang lain-lain gitu ya kalau udah keasikan gitu. Satu lagi deh, In Blue katanya nonton drakor. Ini juga asik banget sih dilakuin sih. Ece juga suka soalnya. Yaudah, buat yang belum ikutan gabungan, masih Ece tunggu ya sampai tar jam 11 ya guys. Jadi kira-kira kegiatan atau peristiwa lagi, aktivitas atau kesibukan atau hal apa deh yang kamu tuh ngelakuinnya berulang-ulang, gak bosen-bosen gitu ya, diulang-ulang atau mungkin berjam-jam atau mungkin dalam durasi yang lama gitu, kira-kira ngapain? Boleh gabungan sekarang juga. X on

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Likit dari Flow ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 RR Surabaya. Kita ketemu sama Yeni. Halo Yeni. Selamat malam. Kata Yeni sih dia enggak bakalan bosen kalau ngapain, kalau baca novel. Asik tuh kalau misalnya ada novel yang bagus sesuai sama genre kita. Itu kayak nonton series gitu loh ya, teman Pro 2, kayak nyandu gitu maksudnya. Bab per bab tuh kayak nggak bisa kalau nggak dilanjut-lanjut lagi gitu, teman Pro 2. Kayak series tuh episode 1, 2, 3 itu kayak harus dituntaskan, kalau nggak puyeng. Virginita katanya scroll handphone. Oke. Lunar Veil katanya scroll TikTok. Oh, baiklah. Dekra juga sama, dia suka baca novel kayak siapa tadi? Bentar. Yeni. Oke. Kalau teman Pro 2 kira-kira apa? Masih aja tungguin deh ya. Malam hari ini slow-slowan aja ya. Hanya di cerita penutup hari.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Masih di Prodo FM RR Surabaya, teman Prodo. Memang ya, beberapa hal yang tadi dilakukan kayak misalnya scroll handphone, baca novel, nonton series, terus belanja online, ngeliat-ngeliat marketplace dan lain sebagainya. Beberapa hal yang mungkin kamu lakukan dan itu berulang-ulang atau mungkin betah gitu ya, berjam-jam, itu memang karena ketika bosan saat nunggu atau istirahat sejenak dari pekerjaan, dari rutinitas, ini melakukan hal-hal tadi tuh memang kayak aktivitas ringan yang gak membutuhkan banyak tenaga, guys. Apalagi kayak rebahan gitu-gitu kan. Dan aktivitas itu juga jadi pengalih sementara dari hal yang dipikirin gitu, yang itu bikin stres dan kita bisa teralihkan sebentar gitu loh. Jadi ya apa ya, memberikan efek itu tadi, efek happy ya. Betah-betah aja, rebahan, scroll, baca novel, berkebun dan lain sebagainya gitu, teman-teman Prodo ternyata gitu. Dan kita memang ada rasa puas ya, setelah mungkin hormon dopaminnya banyak, terus kayak sedikit teralihkan dari yang namanya pikiran yang kusut gitu-gitu kan, teralihkan dari stres dan lain sebagainya, itu ada kepuasan tersendiri gitu, teman-teman Prodo. Kepuasan tersendiri sudah ya sedikit teralihkan dari depressed and stress tadi.

0: Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?
2: Kita buat menyenangkan.
1: Yang bikin kamu melo.
3: Ada titik-titik.
1: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

Oke, teman berdua, gak kerasa waktunya udah mau jam 11, itu artinya untuk cerita penutup harinya udahan dulu. Besok insya Allah ketemu lagi ya. Have a nice day teman berdua yang besok ngerayain, oh hari ini ya, ada yang hari ini ada yang besok sih, ngerayain maulutan. Selamat yang besok ngerayain holiday-nya juga, apa namanya, have fun ya. Dan kayaknya Cah harus udahan dulu. Tapi gak usah kemana-mana, habis ini bakalan ada lagu-lagu enak ya, persembahan dari Produ FM, hanya di Just More Music.

2, bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya, dan dia merasa telah menemukan cinta yang begitu sempurna. Lagu ini terinspirasi dari cinta pribadi saat baru putus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

jalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Pro 2. Welcome back di Pro 2 FM di Surabaya. Diri kembali menemani aktivitas kampus saran penuh dengan program yang udah kita siapkan. Sepada santai siang, sore ceria, sampai dengan jaga malam. Setelah jam berapa bakal ada bermusik buat teman-teman kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Dan ucapin selamat pada aktivitas, mudah-mudahan hari kamu menyenangkan.

0: Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuman bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, perayaan Maulid Nabi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Peringatan Maulid Nabi di Indonesia mulai dikembangkan Wali Songo sekitar tahun 1404 Masehi. Tujuannya saat itu untuk menarik hati masyarakat Jawa agar mau memeluk agama Islam.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 pukul 5.58 waktu Indonesia bagian Tenggara, dan hingga sepekan lebih setelah kejadian, upaya penanganan dan pemulihan masih terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Lembaga Manajemen Infak atau LMI melalui Lasnas LMI mengarahkan tim kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak gempa berdasarkan pembaruan data per 24 Agustus 2026 pukul 18.00 WITA. Gempa utama yang berpusat di wilayah Kabupaten Nagekeo sekitar Mumbai tersebut masih diikuti gempa-gempa susulan. Proses berikutnya, pelaksanaan turnamen sepak bola putri bertajuk Kavino Sri Kandi Merdeka Cup 2026 menjadi panggung penting bagi perkembangan sepak bolaan putri muda Indonesia. Pelatih timnas putri U16 Indonesia Timo Schunemann menilai para pemain Indonesia menunjukkan mentalitas positif sepanjang turnamen. Menurutnya sangat luar biasa dan banyak sekali tadi pelanggaran dan yang mereka tanggapi dengan sangat baik sehingga dirinya dan juga tim dapat penghargaan dari tim Fair Play. Timnas voli putri Indonesia mendapat ujian berat saat menghadapi Thailand pada laga kedua Pool B FEC Women's Continental 2026 dan Garuda Pertiwi Takluk 03, 16-25, 18-25, 15-25 di Tianjin Olympic Center. Gymnasium Cina pada hari Senin 24 Agustus 2026. Acara tersebut menjadi kekalahan pertama Indonesia setelah sebelumnya meraih kemenangan atas Kazakhstan. Dari dua pertandingan, skuad asuhan Marcos Sugiyama kini mengantongi satu kemenangan dan satu kekalahan.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: yang mantap. Ada sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Oke, teman berdua, selamat pagi. Welcome back di Spadet. Dan kali ini ada Njan yang bakal temenin kamu sampai dengan jam 10 nanti di Spada. Oke, jadi jangan kemana-mana. Keep searching terus di Perdua FM, teman terbaik kamu. Dan sekaligus Njan juga bakal spill halu karena Njan udah up gitu ya di sosial media, di Instagram ataupun di WhatsApp. Buat halunya ada Northern's 19 yang Njan up dan 3 lagu udah Njan masukin juga di polling halu. Yang pertama Right Now, dan yang kedua ada Message, kemudian yang ketiga ada Find My Way. Jadi ketiganya lagu enak, tapi cuma bisa pilih satu aja karena ini halunya satu lagu, jadi buruan gabung aja. Njan bakal putar halu paling banyak di jam 8 pagi.

0: teman Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.

0: iya juga ya, emas ya. Boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
2: Jadi dong, let's go!
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM.

kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk merefleksikan diri sekaligus meneladani perilaku sang rasul. Banyak perilaku Nabi yang dapat dicontoh generasi saat ini, mulai dari akhlak, adab, hingga kejujuran. Hal ini tercermin dari upaya Rasulullah menegakkan hukum, memberdayakan ekonomi, hingga menggelar sistem pendidikan.

0: Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.